afei yen hye ensem no ase na enei wo kopia mu e wo kwa benya ejadifo a wo hono mo pa wo mo etente sukoko wo mo di ko gyan ebubo wonti na won sama no wo kani se wo mo mpene e ma mpanyimfo entu mo emfiri ejom honom ni nyina ne se 24 hour market nse wuduru ejana no a wo mo de signboard kesie aba bebo honom a watro so se modern market na chese sa ejani bi en wo beye e wo honom amo manfo na ejadifo ne se empanyimfo di kan aka kye won dada se jana wo ba be si wo hono wo betu om nyina de om akotaifa wo se taifa ho de ehosua dodo se wo de ejadifo won dodo ebro aha mienu ekwo hono ma enya de obekwo ne sent de wo kan se baabi a wo tena empanyimfo empe baabi wo hono me san se jana so onche ejani mu mienu no mo mo tena efa na afa won fa efa no enya 24 hour market no